tang ding dong, dari tak jono tang ding, dong dari tak tak jono tang ding dong, dong dari tom tang tak dimi tak tak jono tang ding dong, tak jono tang ding, dong dari tak jono tang ding dong, dong dari tom tang tak dimi tak tak ti ta, tak dimi tak tang ding dong, tak dimi tak tak dimi tak jono tak dimi tak jono tak dimi tak jono tak ta ti ta, tak dimi tak tang ding dong, tak dimi tak tak dimi tak jono tak dimi tak jono tak dimi tak jono tak ding, tak jono dway tak jono tang ding, tak dimi ding tak jono dway tak jono tang dinga adom tadim gi kachan dum tad tadim gi kachan dum tad tak jono tak jono.